0: Kak, aku nambah es krim lagi ya, satu.
1: Oh iya, Mbak, tambah ini satu ya.
2: Oke, jadi total belanjanya 15.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Oh iya, Mbak, pakai aja.
2: Jadi total semuanya 15.200.
1: Tambah 200 rupiah aja kan, Mbak?
2: Iya, tambah 200 rupiah
1: iya,
2: aja.
1: Iya, gak apa-apa kok.
3: Pak, kok Papa malah pakai kantong plastik sih?
1: Loh, kenapa, Dek? Kan cuma nambah 200 rupiah.
3: Bukan masalah nambahnya itu, Pak. Papa tahu nggak kalau tiap tahun di Indonesia sampah plastik tuh numpuk sampai 4.000 ton loh.
1: Oh iya? Adek tahu dari siapa?
3: Bu Guru. Kemarin tuh Bu Guru bilang kalau kita harus mulai ngemat sampah plastik dengan cara pakai tas belanja sendiri kalau kita mau belanja.
1: Oh gitu.
3: Iya, soalnya Papa tahu nggak kalau sampah plastik itu baru bisa terurai sampai 100 tahun loh. Kata Bu Guru, kalau kita tetap pakai kantong plastik, nanti bumi makin penuh sama sampah. Papa nggak kasihan sama masa depan aku nanti.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah kantong plastik hingga 4.000 ton per hari atau setara dengan berat 16 unit pesawat. Untuk itu, mari kurangi penggunaan sampah kantong plastik mulai sekarang. Bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk satu langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Pesan ini disampaikan oleh Alfamart dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: Selamat pagi Ibu, bisa ke pinggir sebentar, minta surat-suratnya.
1: Loh, salah saya apa Pak?
0: Ibu, kenapa nggak pakai helm?
1: Iya Pak, maaf, tapi kan saya deket Pak, cuman ke situ doang.
0: Ibu, meskipun dekat, kecelakaan bisa terjadi di mana saja. Sebaiknya Ibu pakai helm yang bersertifikat dan sesuai SNI.
1: Oh, iya, baik Pak.
2: Gigas, helm yang berlabel SNI. Selain helm signature Gigas, Gigas berkolaborasi dengan beberapa band musik Indonesia. Gigas dapat ditemukan di offline store Gramedia, online store Tokopedia, Shopee, maupun Instagram Gigas Official. Gigas, 100% Indonesia.
3: NBS Radio.

NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Masih bersama saya Steven dari Bandung Timur, Studio 1 NBS Bandung.

Anda bingung cari tempat makan yang cozy bareng teman atau keluarga? Pastinya dengan menu asik dan harga terjangkau dong. Jangan bingung lagi, ada tempat yang strategis di pusat kota Cimahi. Jadi Anda bisa sambil menikmati menu makanan dengan kopi yang disajikan sambil denger musik dan request lagu yang disuka. Asik kan? Menunya pun beragam, kopi yang disajikan oleh barista, dimsum, Indonesian food, western food, dan aneka pasta. Mampir yuk ke Kopi Paste, Jalan Pojok Utara 222 Cimahi. Buka dari jam 11 siang sampai 10 malam. Jangan lupa follow Instagramnya @kopipastecimahi. Kopi Paste, eat, drink, and love.

0: Hai, nama saya Win Patriadi. Saya pemain bassnya Abah Doni. Kalau lihat NBS, kalau dengar NBS, menurut saya sih NBS itu Next Bandung Sound. Ya mudah-mudahan sih di era radionya zaman sekarang, yang barangkali beda dengan yang dulu, jadi Next Soundnya Bandung lah. Itu aja. Keep on rocking.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
1: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.

0: fakta-fakta dunia.
1: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50.000 penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
2: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

oleh Martika yang bercerita tentang pasrah dan menerima keadaan Tuhan, tentang seseorang yang menyerahkan persoalan hidup, cinta dan masa depannya kepada Tuhan. Nuansanya cukup spiritual, reflektif juga dan menenangkan. Itu penilaian aku sih, entah kamu gimana. Duh, ini aku baru siaran lagi agak-agak gimana gitu. Kedengerannya gimana sih? Lagu ini dirilis tahun 91 dan masuk ke dalam album Martika's Kitchen. Jadi cocok banget buat dipakai sebagai lagu apa ya? Lagu-lagu santai, lagu menemani Anda sedang beraktivitas. Yes. Selamat pagi Sobat NBS di Cool and Calm. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Saya Nata Nadia akan menemani pagi Anda dalam Cool and Calm dari jam 9 sampai jam 12 siang dengan lagu-lagu bagus yang pas untuk menemani setiap aktivitas Anda. Yes. Dan untuk mengawali kebersamaan kita pagi ini, ada sebuah lagu yang punya pesan cukup apik buat kamu ya. Ini dia Madonna, Papa Don't Preach, di Cool and Calm.

Podcast Radio dari Indonesia untuk dunia. Pernah gak sih kita merasa hidup ini kok ya kadang naik, kadang turun. Ada hari-hari ketika semuanya terasa mudah, rezeki lancar, pekerjaan selesai, hati senang, banyak hal berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ada juga hari ketika rasanya berat sekali. Ada yang sedang menghadapi masalah di pekerjaan, ada yang sedang berjuang dengan keadaan, ada yang mungkin sedang kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi Sobat NBS, ada satu hal yang perlu kita ingat, kehidupan itu selalu berputar. Enggak selamanya kita berada di bawah kok, dan enggak selamanya juga kita berada di atas, ingat itu. Dan hari ini kalau di antara kita ada yang merasa berat, jangan buru-buru menganggap semuanya akan selalu seperti ini ya. Percaya, akan ada hari yang lebih baik di depannya. Dan kalau hari ini kita sedang bahagia, jangan lupa juga untuk menikmatinya dan mensyukurinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Karena ternyata salah satu cara paling sederhana untuk membuat hati terasa lebih tenang adalah dengan bersyukur. Ya. Oke, Sobat NBS, yuk pagi ini kita mulai dengan beberapa afirmasi positif untuk diri kita sendiri. Contohnya apa ya, kalau pagi-pagi aku suka gini, bilang kepada diri sendiri bahwa, hai, saya mampu melewati hari ini. Saya cukup kuat untuk menghadapi apapun yang datang. Saya pantas mendapatkan hal-hal baik dalam hidup. Saya percaya bahwa setiap kesulitan akan membawa perjalanan. Saya tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Saya memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa saya kendalikan. Nah, pokoknya begitu-begitulah. Yang apa ya? Yang bisa membuat afirmasi positif kepada diri kita sendiri. Dan yang paling penting, saya suka bicara kepada diri sendiri gini. Saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk menjalani hari ini. Masih bisa membuka mata pagi hari ini. Masih bisa menghirup udara. Masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Masih punya kesempatan untuk mencoba lagi, memperbaiki sesuatu, belajar dari kesalahan dan mengejar apa yang kita impikan. Jadi Sobat NBS, yang pagi ini mungkin sedang merasa kurang bersemangat, buat yang sakit pinggang cepat sembuh ya. Ayo pelan-pelan bangkit lagi. Gak apa-apa kalau langkah kita hari ini kecil. Yang penting kita terus bergerak. Yang penting kita terus melangkah. Tetap melangkah, dan gak apa-apa juga kalau prosesnya tidak secepat orang lain, karena setiap orang kan punya waktunya masing-masing ya. Jadi jangan bandingkan juga perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Fokus aja pada langkah kita sendiri. Oke? Karena hari ini kita pilih untuk tetap positif, bersyukur dan percaya bahwa hal-hal yang baik sedang menuju kepada kita. Aduh, bukan sok bijak aku mah bukan. Tapi yang pasti aku selalu menyemangati diri sendiri dulu ya. Kalau diri kita sudah semangat, baru kita bisa menyemangati orang lain ya. Nah, kalau misalkan kita juga gak bisa menyemangati diri kita sendiri, ngapain juga kita bisa menyemangati orang lain? Orang lain semangat tapi kita jatuh, jangan dong. Hey, buat Anda yang baru stay tune bersama saya Nata Nadia dari Bumi Cilunyi Asri,

NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Buat kamu yang kangen sama aku, katanya udah lama banget gak siaran. Emang bener sih, ada hampir 1 tahun ya aku jarang muncul suaranya. Apalagi Indonesia kemarin, hilang Indonesia kemarin. Nanti akan ada lagi ya. Oke, Sobat NBS, selamat pagi. Apapun aktivitas kamu pagi hari ini, semoga semuanya berjalan lancar ya. Hai Lucy, katanya sekarang lagi menanak nasi. Aduh, menanak nasi itu bahasa zaman kapan ya? Zaman dulu kala menanak nasi. Kalau zaman sekarang kan pakai rice cooker. Oke. Buat Anda semua Sobat NBS yang sibuk di kantor, semangat dengan pekerjaannya. Yang lagi perjalanan, hati-hati dan tetap fokus di jalan, jangan lupa safety belt. Dan yang sedang mengurus rumah, semoga semua urusannya dimudahkan.

Ada satu lagu yang mungkin sudah gak asing lagi di telinga Anda, Sobat NBS. Sebuah lagu yang membawa kita kembali ke suasana jadul, ke suasana kebersamaan dan kenangan manis masa lalu. Yes. Dulu pernah begitu lekat dengan suara Katara Singer, ya kan? Dan sekarang hadir kembali dengan warna yang fresh lewat kolaborasi Andin dan Elva Singer. Sobat NBS, siap-siap ikut nyanyi dan mungkin ikut menggerakkan badan juga sedikit ya. Oke, ini dia Pesta di Cool and Calm bersama Nata Nadia. Sampai jam 12 kita bareng-bareng. Buat yang mau request

Sobat NBS, dimanapun Anda berada yang pagi ini sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya, gimana kabarnya? Lagu-lagu bagus akan terus menemani Anda sampai jam 12 siang nanti. Semoga kita semua tetap semangat ya, tetap happy, dan tentunya tetap dalam suasana hati yang positif. Buat yang lagi bekerja,

semangat ya. Jangan sampai pekerjaan bikin lupa tersenyum. Yang sedang di perjalanan juga, hati-hati ya. Jangan main handphone terus. Aduh, aku tadi lupa. Aku belum sapa teman-teman yang saat ini baru bergabung lagi di NBS Radio. Katanya udah berapa hari gak on air. On air dong, 24 jam kita gak pernah mati ya, gak pernah off. Cuma penyiar-penyiar aja sekarang lagi kita off-kan selama satu minggu ke belakang. Tapi kedepannya insya Allah kita bakal berjalan lagi ya. Karena ada perpindahan studio 2 ke studio 1 dan juga ada program-program baru yang bakal kita rancang kedepannya. Doain aja NBS Radio terus jaya ya. Sobat NBS, yang namanya hidup ini memang gak selalu harus serius ya. Walaupun ada sesuatu masalah, ada waktunya kita harus tetap bekerja keras loh. Ada waktunya juga kita berhenti sebentar, tarik nafas, tersenyum, lalu menikmati musik dan bekerja keras lagi. Ngomong-ngomong menikmati musik, karena musik itu kan kadang bisa membawa kita kembali ke sebuah kenangan, ya kan? Bisa mengingatkan kita pada masa-masa ketika semuanya terasa lebih sederhana. By the way, aku kemarin itu, aku kan suka Shmuel kan. Kemudian ada teman aku yang, join dong. Aku baru OC jublak-jublak suang. Aku langsung dong join. Ini lagu mengingatkan kepada sebuah kesederhanaan, sebuah kebahagiaan sederhana di masa kecil. Jublak-jublak suang yang gitu. Kalau misalkan kamu belum tahu lagunya, ke YouTube aja deh, jublak-jublak sumeng ya. Dan ternyata itu bisa mengingatkan kita kepada masa-masa ketika semuanya terasa lebih sederhana. Melambung pikiranku ketika menyanyikan lagu itu, pada saat masa kecil ini segala peristiwa atau segala permasalahan yang kita alami itu gak pernah kita pikirkan dan gak pernah kita alami. Yang ada dalam pikiran kita cuma main, makan pulang, tidur, sekolah, udah itu aja. Segala problema hidup itu gak ada. Nah, jadi ketika menyanyikan lagu itu, kembali ingatan ke masa kecil. Dan salah satu yang bisa membuat kita awet muda, katanya itu, kita kembali ingatan kita ke masa-masa yang sederhana, Sobat MBS. Dan sekarang, itu cerita sedikit ya, intermezzo aja. Sekarang kita dengerin sebuah lagu yang punya nuansa yang masih ceria juga, penuh kebersamaan dan mengajak kita untuk menikmati suasana pagi ini ya. Lagu yang dulu pernah, pernah hits banget. Dan aku tahu lagu ini lagu yang disuka banget sama Abah Iwan Leput. Selamat pagi Bah, apa kabar Bah? Bukan orang Medan, Horas Bah, bukan gitu ya. Tapi memang panggilannya Abah. Abah Iwan Leput. Iya laguna. Selamat pagi untuk anda semua juga yang suka dengan slang. The Cool and Calm.

Ada yang tahu lagu ini? Lagu ini pernah hits juga di era 80 akhir 90-an. Hai, apa kabar buat Rika Surabaya? Kemana aja suara lu hilang di udara? Ini ada lagi, Kak. Apa kabar, Kak? Moga buka sehat selalu ya. Hampir 1 tahun aku gak on air. Dan hari ini aku on air lagi buat Anda semua ya. Kita ngobrol lagi yuk, Sobat NBS. Kita ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Semakin bertambah umur, kita mungkin semakin sadar. Enggak semua hal harus dijelaskan. Ya, enggak semua orang harus mengerti kita. Dan enggak semua kesalahpahaman harus kita luruskan. Enggak perlu. Dulu mungkin kita sibuk menjelaskan. Aku sebenarnya enggak bermaksud begitu loh. Tapi begini, begitu, begini, begitu. Sekarang mungkin

kita mulai berpikir, kalau kamu mau mengerti, kamu akan mengerti. Karena capek juga ya, terus-menerus berusaha membuktikan bahwa kita orang baik. Kadang cukup tahu diri sendiri, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, ya udah. Selebihnya, biarkan waktu yang menjelaskan, Sobat NBS. Gini, pernah gak sih? Misalkan ada seseorang yang dulu setiap hari kita cari. Sekarang, namanya ini bahkan sudah jarang muncul di chat. Ya, dulu tahu cerita hidupnya, sekarang cuma tahu dari Instagram story. Dan ternyata begitulah hidup. Ada orang yang datang untuk tinggal, ada yang datang untuk menemani sebentar aja, ada juga yang akhirnya pergi. Gak selalu karena ada yang salah, enggak. Tapi kadang-kadang ya memang waktunya udah berbeda, kesibukannya berbeda, jalannya berbeda. Dan mungkin kita gak perlu memaksa semua hubungan untuk tetap seperti dulu. Kenang aja yang baik. Kalau masih bisa berteman, ya berteman. Kalau harus berjauhan, ya gak apa-apa. Karena tidak semua yang berubah harus kita sesali, ya kan? Ada satu hal, ini kita sharing aja ya Sobat NBS ya. Ada satu hal yang kadang kita lakukan tanpa sadar. Masalah di kantor misalkan ya, masalah pekerjaan, dibawa pulang. Kesel sama orang lain yang kena, malah orang rumah. Hari kita buruk, semua orang jadi ikut merasakan. Padahal mungkin orang rumah bukan penyebabnya. Jadi kalau hari ini kamu mengalami hal atau hari yang berat, sebelum masuk rumah, coba tarik nafas sebentar, bilang ke diri sendiri, yang tadi biarlah tinggal di luar. Aku mau masuk rumah, aku mau adem, mau nyaman bersama keluargaku. Gitu. Gak semua masalah harus dibawa sampai ke meja makan, ya kan? Rumah seharusnya menjadi tempat kita kembali tenang. Karena setelah seharian menghadapi dunia, kita juga berhak punya tempat untuk istirahat, ya. Aduh, ngomong sih gampang, Nat. Tapi memang kadang kita terlalu sibuk, terlalu sok merasa kuat, sampai lupa bahwa sebenarnya kita juga boleh bilang, aku capek. Boleh kok. Gak semua hari harus tetap produktif. Gak semua masalah harus selesai hari ini. Dan gak semua luka harus langsung sembuh. Dan hal-hal yang memang butuh waktu, itu kita butuhkan waktu, ya kita jalani. Biar waktu yang menyembuhkan. Jadi kalau hari ini kamu cuma mampu melakukan hal-hal yang sederhana, ya gak apa-apa. Misalkan bangun, beres-beres, mandi, makan, kerja, lalu pulang, besok kita coba lagi. Karena sembuh itu bukan sebuah apa ya, untuk kita merasa sembuh lagi itu bukan semacam perlombaan Sobat NBS. Yang penting kita tetap berjalan, ya kan? Kita tetap berjalan, kita tetap semangat. Jangan lupa selalu bersyukur ya. Masih bersama saya, Nata Nadia.

0: Ada kejadian yang cuma berlangsung 5 menit, tapi kita bawa kepikirannya sampai 5 jam. Ada satu kalimat gini dari seseorang yang sebenarnya udah dia lupakan ya, tapi kita masih mengingatnya sampai malam. Misalkan ada satu kalimat yang seseorang ucapkan, kemudian sebetulnya dia udah lupa dia ngucapin apa, tapi kita ingat terus sampai malam. Sakit banget hatinya. Nah, hari ini coba kita balik yuk. Kita balik lagi. Kalau ada sesuatu yang bikin kesal pagi tadi, jangan kasih dia kesempatan untuk merusak sampai siang, sampai sore, dan sampai malam. Karena satu kejadian buruk tidak harus membuat satu hari menjadi buruk juga, ya kan? Cari kopi, mari kopi, mana kopi? Cari kopi, denger lagu yang kamu suka, ngobrol dengan orang yang bikin kamu nyaman, atau sekedar tarik nafas dan bilang, ya, sudahlah. Bukan karena masalahnya gak penting, bukan. Tapi karena ketenangan kita juga penting, ya kan? Aku di depan punya lagu Budi Doremi. Lagu yang judulnya Mesin Waktu. Ini enak banget dijadikan jembatan di tema penyesalan. Ingin mengulang waktu dan belajar menerima bahwa hidup tetap berjalan. Dan ini aku lagi siaran ya, aku sih gak terlalu membahas liriknya secara langsung, tapi aku akan ambil rasa dari lagu itu. Ya, kalau aku resapi lagu Mesin Waktu itu, jadi kayak gini nih. Pernah gak sih ada satu kejadian dalam hidup yang bikin kita berpikir, coba waktu itu aku gak ngomong gitu, atau coba waktu itu aku memilih yang lain, atau mungkin kalau bisa mengulang waktu aku mau memperbaiki semuanya. Kayaknya semua orang pernah ya punya satu momen seperti itu, satu keputusan yang sampai sekarang masih kita ingat, satu pertemuan yang ternyata berakhir jadi perpisahan, atau seseorang yang dulu kita pikir akan selalu ada, ternyata sekarang cuma tinggal cerita. Makanya lagu Budi Doremi yang satu ini deket banget dan relate banget sama kita. Mesin waktu. Karena siapa sih yang gak pernah berharap punya mesin waktu? Aku juga mau kok. Bukan untuk mengubah seluruh hidup sih, bukan. Mungkin cuma ingin kembali sebentar aja untuk mengatakan sesuatu yang belum sempat kita katakan ya. Terutama ke siapa? Ke orang tua kalau aku sih. Sedih banget, kita nikmati yuk.
1: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi.

0: Kita udah dengerin sama-sama Mesin Waktu dari Budi Doremi, dan setiap kali dengar lagu ini, aku jadi kepikiran, mungkin sebenarnya yang kita rindukan bukan masa lalunya, tapi versi diri kita yang ada di masa itu. Versi kita yang belum tahu kalau semuanya akan berubah, belum tahu bahwa seseorang akan pergi, belum tahu bahwa sebuah keputusan kecil ternyata bisa membawa kita ke kehidupan yang berbeda. Kalau seandainya punya mesin waktu, mungkin kita ingin kembali. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau kita benar-benar kembali ke masa lalu, apakah kita akan membuat keputusan yang berbeda? Atau justru kita tetap akan memilih hal yang sama? Nah, itu dua pertanyaannya. Karena saat itu kita memilih berdasarkan apa yang kita tahu saat itu, ya kan? Dan mungkin kita memang harus berdamai dengan itu. Dan yang sudah lewat, ya udah, biarlah menjadi cerita Sobat NBS. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah membuat keputusan lebih baik untuk hari ini atau hari-hari sebelumnya, ya. Aduh, sedih banget deh kalau aku dengerin lagu Mesin Waktu. Berasa banget kita belum bisa membahagiakan orang tua, ya kan? Kadang ada salah langkah yang pernah kita pijak, kemudian yang menjadi membawa kita ke zaman sekarang ini seperti ini. Mungkin ada kesalahan kita, ya apapun lah itu, mesin waktu berarti banget ya kalau kita punya mesin waktu. Belinya di mana sih?
1: Siap.
0: Siap.

0: ulang kak, sorry ya. Ulang. Aduh aku deg-degan ay. Ku telah sadar kisahmu bukan untukku. Halo, saya Priscilla Naomi. Dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk Dunia. Eh ulang, kok gitu sih nadanya Kak Aireen, help me please.
1: Masih fine kok.
0: Olah, halo saya dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk
2: Dunia.
0: Oke. Okay. Berarti dari Kutla Sandar ya? Tante maaf ya panjang.
2: Tante.
0: Eh Tete, sorry. Ku telah sadar kisahmu bukan untukku. Halo, saya Priscilla Naomi. Dengerin terus NBS Radio dari Indonesia untuk Dunia. Kalau aku lihat huruf NBS, aku jadi punya singkatan deh. NBS singkatan dari Naomi Beken Selalu. Oke, jadi sukses dan jaya terus untuk NBS Radio. Sampai bertemu kembali.

Setelah sadar, ini baru saja lagu dari Frisella Naomi. Ih, asik banget ya, enak ya. Kadang kita memang butuh lagu yang ringan-ringan kayak gini yang bikin kepala ikut goyang-goyang dikit, supaya semua hal-hal yang bikin pusing itu apa ya, menjauh, lenyap. Tapi lucunya ya, kadang setelah lagu yang kita dengerin, tiba-tiba kadang-kadang lagu yang justru menyentuh bagian hati yang lain. Wow, karena begitulah hidup Sobat MPS. Pagi bisa kita ketawa-ketawa, siang bisa kita sibuk kerja, bisa ngobrol biasa sama teman-teman. Tapi ada satu nama yang kalau tiba-tiba muncul, hati kita masih agak berubah ya. Kadang si orang itu membuat masalah sama kita. Bukan berarti kita masih ingin kembali, bukan. Kadang cuma ya, ada bagian dari diri kita yang belum benar-benar selesai menerima bahwa sesuatu memang sudah berakhir. Salah satunya misalkan kerjasama dengan seseorang gitu ya. Dan mungkin itu yang terasa terasanya yang agak mengganjal. Tapi ya sudahlah. Dan mungkin juga aku akan memutarkan satu lagu yang ini relate sama diri kamu, tapi bukan soal kerjasama, tapi dengan seseorang. Tentang seorang yang sebenarnya ingin mempertahankan sesuatu, tapi waktu dan keadaan berkata lain. Judulnya Tak Ingin Usai. Anda pasti tahu ya kan, Keisha Lefronka. Pernah ingat gak? Pasti ingat ya. Itu hits banget, bukan hits tapi viral. Viral karena lagunya juga unik. Kemudian si Keisha Lefronka ini kan punya suara yang tinggi banget, sehingga orang-orang ketika mengcover lagunya Lefronka ini, wih gila tinggi banget, susah banget. Kita dengerin ya, Tak Ingin Usai, Keisha Lefronka. Di NBS Radio, cool and calm, Nathan Adiana.

kayaknya cocok banget dengerin lagu-lagu kayak begini di Cool and Calm bersama saya Nata Nadia. Oh ya, kita bahas yuk tentang tema apa ya? Temen yang enak diajak ngobrol atau temen yang nyebelin diajak ngobrol? Ini kita santai aja lah, kita sharing ya. Bisa dibuat ringan, hangat, tapi tetap punya sisi emosional. Bukan cuma soal teman yang lucu, tapi tentang orang yang membuat kita nyaman dan kita bisa menjadi diri sendiri. Selamat pagi, menjelang siang, Joy yang saat ini lagi sibuk berkutat dengan berbagai iklan. Susun yang baik-baik biar gak agak selimpet iklannya ya. Selamat pagi, menjelang siang untuk Anda. Sobat NBS, pernah gak sih kalian punya satu temen yang kalau diajak ngobrol itu gak terasa

0: waktu. Mau ngobrol serius bisa, ngomongin hal gak penting juga bisa. Dari jreng ya opa.
1: Iya dong. Selamat pagi opa Joy. Nanti langsung ini ya, jadwal booking jadwal siarannya Joy ya.
0: Balik lagi ngobrolin tentang teman yang aku tadi ngomongnya sampai mana sih? Oh ya, misalkan ngobrolin yang santai bisa, ngobrolin yang penting bisa. Misalkan dari harga cabai, atau ngobrolin tentang pindah ke mantan, atau terus tiba-tiba ngomongin masa depan. Tapi ya yang paling enak dari teman seperti ini bukan karena dia selalu punya jawaban, bukan. Kadang justru karena dia mau mendengarkan. Kita bisa cerita tanpa takut dihakimi. Bisa bilang, aku lagi capek, gak usah ngomong. Tanpa harus menjelaskan panjang lebar kenapa kita capek. Dan menurut aku, semakin kita dewasa, semakin kita sadar teman yang benar-benar enak diajak ngobrol itu ternyata mahal loh Sobat NBS. Bukan yang paling sering ketemu, bukan. Tapi yang setelah ngobrol dengannya, hati kita terasa sedikit lebih ringan. Kadang kalau teman sedang cerita, kita langsung sibuk mencari solusi. Harusnya kamu begini, kalau aku jadi kamu, kalau aku tuh akan begini. Udah tinggalin aja begini-begini. Nah, kadang-kadang suka ada yang gitu ya. Kadang nyebelin, padahal orang cerita itu bukan karena dia minta solusi loh. Dia ingin, cuma ingin didengerin. Ada kalanya kita cuma butuh seseorang yang bilang, ya ampun berat juga ya. Sesederhana itu, gak usah ikut campur pengen sok yang mencari solusi, enggak. Karena ketika kita sudah punya masalah, kita sebetulnya sudah memikirkan banyak hal di otak. Yang kita butuhkan bukan selalu orang yang memberikan jawaban. Kadang kita cuma butuh teman yang duduk di sebelah kita dan bilang, cerita aja, gue dengerin, udah cukup gitu aja. Dan menurut aku itu salah satu bentuk pertemanan yang paling nyaman ya. Dan kalau ditanya tadi pertanyaannya, teman yang enak diajak ngobrol itu seperti apa? Jawabannya ya pasti beda-beda. Ada yang suka teman yang banyak bercanda, ada yang suka teman yang bisa diajak ngobrol sampai tengah malam, ada yang suka teman yang gak banyak ngomong tapi kalau kita cerita dia benar-benar mendengarkan. Ada juga yang suka teman yang bisa diajak ngobrol random. Dari masa kabar ini, besok makan apa, tadi makan apa. Nah, bisa sampai menurut kamu kenapa manusia berubah setelah mengalami sesuatu. Nah, itulah dari yang ringan sampai yang berat ya. Kalau kamu sendiri, teman ngobrol yang paling nyaman itu seperti apa? Yang banyak ngomongkah? Yang pendengar yang baikkah? Yang suka kasih solusikah? Atau yang bisa bikin kita ketawa ketika hidup sedang enggak lucu-lucunya. Kamu kasih komentar ya lewat WhatsApp 0811-2255-359. Ada satu tanda loh kalau seseorang itu benar-benar teman yang nyaman. Mau tahu enggak? Mau tahu enggak? Nanti aku kasih tahu ya setelah satu lagu di depan. Ada satu tanda kalau seseorang itu benar-benar bisa menjadi teman yang nyaman. Setelah satu lagu ini, aku akan kembali. Jangan kemana-mana, jangan ketiduran, jangan juga asik kerja terus. Boleh kerja tapi telinga tetap ke NBS Radio.

0: aku kembali. Ada satu tanda kalau seseorang itu benar-benar teman yang nyaman. Kita gak perlu terlalu banyak berpikir sebelum berbicara. Gak takut salah, gak takut dianggap lebay, gak harus terlihat pintar, gak harus selalu terlihat bahagia. Kita cuma bisa bilang, hari ini gue lagi gak oke. Dan dia langsung menghakimi. Mungkin, ya pokoknya dia gak langsung menghakimi, tapi dia cuma jawab, ya udah, cerita aja. Menurut aku itu namanya nyaman ya. Karena pada akhirnya teman yang baik itu bukan cuma orang yang bisa ketawa bersama kita, tapi juga orang yang membuat kita merasa aman ketika sedang kita bisa ketawa. Saya punya pernah mengalami momen ketika ngobrol dengan seseorang. Awalnya cuma cerita satu hal, tapi karena merasa nyaman akhirnya ceritanya kemana-mana. Dari masalah hari ini, cerita masa lalu, cerita keluarga, cerita pekerjaan, sampai tiba-tiba ngobrolin makanan juga. Terus setelah selesai ngobrol baru sadar, loh kok tadi saya cerita sebanyak itu. Tapi justru itu yang menyenangkan. Kadang kita gak sadar ya bahwa yang kita butuhkan sebenarnya bukan liburan jauh. Bukan liburan jauh. Bukan juga sesuatu yang mahal. Kadang cuma secangkir kopi dan teman yang enak diajak ngobrol walaupun by phone. Karena ada obrolan yang gak menyelesaikan masalah kita, tapi setelah ngobrol kita jadi punya tenaga lagi untuk menghadapi masalah. Jadi kalau hari ini kamu punya satu atau dua orang yang menurut kamu, wah kalau ngobrol sama dia tuh enak, jangan lupa dijaga. Sesekali tanya kabarnya, ya, ajak ketemu, ajak ngopi, telepon, atau bahkan kirim pesan sederhana, lu baik-baik aja kan? Karena kita kan gak pernah tahu, mungkin bagi kita cuma obrolan biasa, tapi mungkin bagi dia obrolan dengan kita mungkin adalah satu-satunya waktu hari itu ketika dia merasa benar-benar didengarkan atau mendengarkan. Dan bisa jadi juga itulah arti teman sebenarnya Sobat NBS. Bukan yang selalu ada setiap saat, selalu ada pergi ditemenin. Tapi ketika kita benar-benar butuh tempat untuk bicara, dia masih ada. Okay, cool and calm bersama Nata Nadia, teman ngobrol kamu pagi ini di NBS Radio. Dan buat kamu yang sedang mendengarkan sendirian, semoga hari ini ada seseorang yang bisa kamu ajak ngobrol sampai lupa waktu ya. Aduh, tapi ada juga sih orang yang menyebalkan, menyebalkan tapi ngangenin, ya. Ada yang kayak gitu juga. Bawaannya tuh suka pengen ngomel aja. Orangnya berisik, suka nyelak, suka ngeledek, kadang-kadang chatnya juga bikin emosi. Kadang dalam hati kita suka bilang, aduh ini orang nyebelin banget sih. Tapi anehnya, kalau misalkan dia gak muncul, dia kemana ya? Pernah gak ngalamin kayak gitu? Nah, ini namanya teman yang menyebalkan tapi ngangenin. Mungkin karena justru tingkah menyebalkannya itu yang bikin hubungan jadi hidup. Dia tahu kita sebel. Ya, dia tahu sebetulnya kita sebel. Tapi tetap aja dikerjakan. Sebentar aku angkat telepon dulu. Halo.
1: Halo.
0: Ya. Aku lagi siaran sebentar ya. Dan biasanya teman seperti ini adalah orang yang sudah terlalu nyaman dengan kita sampai gak perlu jaim-jaim lagi. Jadi kalau kamu punya teman seperti itu, jangan buru-buru dihapus dari hidup ya. Dimarahin boleh, dijutekin boleh, tapi jangan sampai benar-benar hilang. Karena nanti kita juga yang nyariin, ya gak? Terus kalau misalkan ini pertanyaannya, teman itu kalau lawan jenis gimana? Nah ini, kalau temannya lawan jenis bahasannya bisa dibuat lebih menarik lagi. Karena ada wilayah abu-abu. Teman dekat, nyaman, sering ngobrol, saling perhatian, tapi sebenarnya cuma teman. Dan sudah lebih dari itu, oh tidak, hanya teman. Nah kalau teman kita lawan jenis, ceritanya bisa sedikit berbeda. Ada seseorang yang awalnya cuma teman ngobrol biasa, saling bercanda, saling cerita, lama-lama jadi orang pertama yang dicari tahu kalau ada sesuatu. Ada kabar baik, cerita ke dia. Lagi kesel, cerita ke dia. Lagi bingung, tanya dia. Bahkan kadang gak ada cerita apa-apa pun, tetap cari dia. Hey, lagi apa? Udah makan? Di mana? Nah, awas, hati-hati, mulai bahaya nih. Karena kadang-kadang kita bilang, cuma temen kok. Tapi kalau tiba-tiba ada deket dengan orang lain, kok kita ngerasa aneh ya? Atau sih dia itu mulai cemburu ya? Padahal statusnya kan temen. Nah, ini namanya temen, tapi terlalu nyaman mungkin, ya. Okay, Sobat MBS. Tapi yang pasti kalau misalkan Anda punya teman seperti itu, jaga baik-baik ya. Sekarang aku mau lempar pertanyaan buat Sobat NBS. Menurut kamu, bisa gak sih laki-laki dan perempuan benar-benar berteman dekat tanpa ada rasa? Coba jawab ya. Anda boleh jawab, bisa gak sih laki-laki dan perempuan benar-benar berteman dekat tanpa ada rasa? Okay, kamu jawab sejujur-jujurnya ya. Saya tunggu jawabanmu di 0811 22 55 3 5 9.

ini sudah ada yang masuk nih ke 0811-2255-359. Tadi kan pertanyaannya yang aku lempar, bisa gak sih laki-laki dan perempuan benar-benar berteman dekat tanpa ada rasa? Ya, ini ada yang jawab. Sebentar, mana tadi WhatsAppnya? Nah ini dia, bisa aja selama keduanya sudah terikat dengan status married. Kalau orangnya benar, pasti bisa mengeliminir perasaannya. Lain halnya kalau masih pada single atau bahkan masih dalam status pacaran, kemungkinan untuk lebih memakai rasa masih ada peluang. Yes, oke banget nih jawabannya. Terima kasih. Betul juga. Mungkin sebenarnya bukan soal bisa atau enggaknya laki-laki dan perempuan berteman, tapi soal bagaimana kita menjaga batas dan tahu posisi, ya. Pokoknya tahu posisi kita masing-masing. Sudah pada merit dan jangan lebih dari itu. Karena rasa itu kadang muncul tanpa kita undang, ya. Yang bisa kita kontrol bukan selalu rasa yang muncul, tapi apa yang kita lakukan setelah rasa itu muncul. Nah loh, kalau udah sama-sama punya pasangan, ya kedewasaan dan komitmen yang bicara. Karena teman, ya tetap teman. Jangan sampai kenyamanan berubah jadi sesuatu yang bisa mengganggu hubungan yang sudah kita pilih, ya kan? Tapi, kalau masih single, nah ini memang peluang lebih luas. Bisa jadi awalnya cuma teman ngobrol, lama-lama jadi teman jalan, terus waduh kok jadi deg-degan ya. Jadi kalau menurut aku sih bukan rasa yang harus ditakuti, yang penting kita tahu batas, tahu posisi, dan tahu kapan harus berhenti sebelum sesuatu yang awalnya nyaman malah jadi rumit, ya kan? Kadang orang suka berpikiran buat ngelesnya, wis dia mah temen tapi mesra, wis kalau kata aku sih enggak ada kata itu ya.

kita suka berpikir kalau mau disayang, kita harus jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Harus selalu menyenangkan, harus selalu terlihat kuat, harus selalu baik-baik aja. Padahal dalam hubungan dengan orang lain, entah itu teman, pasangan, atau orang yang kita sayang, yang paling nyaman justru ketika kita gak perlu terlalu banyak berpura-pura. Gak perlu banyak topeng, banyak beban jadinya. Bisa ketawa karena hal bodoh, bisa cerita ketika kita sedang capek, bisa bilang gue lagi gak oke, bahkan bisa menunjukkan sisi kita yang mungkin gak terlalu kita banggakan. Karena orang yang benar-benar dekat dengan kita biasanya bukan cuma mengenal sisi baik kita, harus bisa menerima sisi buruk kita juga. Ya dong, dia juga tahu kita bisa keras kepala, bisa menyebalkan, bisa sensitif, kemudian bisa-bisa apa ya, tiba-tiba diam. Tapi dia tetap memilih untuk ada di samping kita, dan mungkin itu yang membuat seseorang terasa spesial ya. Bukan karena dia sempurna, tapi karena ya bersama dia, kita merasa enggak harus menjadi orang lain deh. Gitu aja ya. Ada satu lagu dari Hindia yang rasanya pas banget untuk menemani obrolan.

Best Radio dari Indonesia untuk dunia. Tadi ada yang request lagu ini, Sultans of Swing dari Dire Straits. Dan kalau kita dengar lagu ini, rasanya seperti kita diajak masuk ke sebuah tempat kecil di malam hari. Ada orang-orang biasa, ada musik, ada yang datang untuk bersenang-senang. Ada yang mungkin sedang punya masalah di rumah, tapi malam itu memilih keluar sebentar, duduk, mendengarkan musik dan menikmati suasana. Dan menariknya, kadang-kadang kebahagiaan memang sesederhana itu ya Sobat NBS. Kita sering berpikir harus punya sesuatu yang besar supaya kita bahagia. Oh no, harus liburan jauh? Enggak juga. Harus punya banyak duit? Siapa yang enggak pengen banyak duit? Tapi harus mencapai sesuatu. Padahal kadang-kadang cuma duduk bersama teman-teman ngobrol, minum kopi, dengar musik yang kita sukai, itu udah cukup membuat hari terasa lebih ringan. Mungkin itu juga yang kita lakukan pagi ini di Cool and Calm. Kita semua sedang menyelesaikan semua masalah hidup. Kita semua cuma sedang mengambil waktu sebentar aja untuk menikmati musik dan ngobrol. So, buat Sobat NBS yang sedang bekerja, sedang nyetir, sedang sibuk di rumah, kayak Ica, lagi ngapain, Ca? Aduh, kangen ya, udah lama gak ketemu. Ica, tetap semangat ya, tetap bantu NBS Radio ya. Dan juga buat Anda yang mungkin sedang pura-pura sibuk, sok sibuk, memang kadangkala ada beberapa orang yang suka sok sibuk, pencitraan di sosmed, padahal dia santai. Waduh, moga-moga kita gak seperti itu ya. Yang penting nikmati aja dulu hidup. Nah, kalau kita ngobrolin dari suasana yang tadi begitu hidup, sekarang kita masuk ke lagu berikutnya yang rasanya lebih ringan, tapi sebenarnya punya cerita yang cukup dalam. Lemon Tree. Aku pilihin dari Fool's Garden ya, karena ini banyak yang menyanyikan lagu Lemon Tree. Lagu ini menceritakan tentang ada rasa bosan, menunggu, merasa kesendirian dan seperti gak tahu nih harus melakukan apa lagi. Dan kalau dipikir-pikir, siapa sih yang gak pernah mengalami hal seperti itu? Atau hari-hari yang membosankan, merasa sendiri, seperti gak tahu harus melakukan apa-apa, pasti pernah merasakan hal itu. Okay. Seperti misalkan bangun pagi, kemudian kok rasanya gak punya semangat ya. Pekerjaan ada, tapi pikiran kemana-mana. Menunggu seseorang menghubungi kita, ternyata gak ada kabar juga. Menunggu sesuatu terjadi, ternyata hari berjalan biasa-biasa aja. Kadang hidup memang seperti itu ya. Gak selalu ada kejadian besar. Ada hari-hari yang terasa monoton. Dan juga di hari seperti itu kita sering mulai bertanya, sebenarnya aku mau kemana sih? Tahun depan mau seperti apa? Masa sih gini-gini terus? Kenapa sih hidup rasanya gini-gini aja? Tapi mungkin kita lupa. Hidup gak harus selalu menarik setiap hari Sobat NBS. Ada hari untuk berlari, ada hari untuk istirahat, ada hari untuk tertawa, ada juga ketika hari kita cuma duduk-duduk aja. Melihat waktu berjalan, ya udah gitu aja. Dan itu gak apa-apa. Jadi kalau hari ini kamu sedang merasa hidupmu sedikit monoton, jangan buru-buru merasa tertinggal ya. Mungkin kamu juga sekarang lagi merasa sedang berada di satu halaman yang tenang. Kamu perlu menikmati hidup, dan kita gak perlu terlalu sibuk mencari sesuatu yang luar biasa sampai lupa menikmati hal-hal yang sebenarnya udah ada di depan mata atau di deket-deket kita, di samping telinga kita. Kayak sekarang, kamu ketemu aku di Cool and Calm, itu adalah suatu rezeki, rezeki yang gak akan bisa diulang kapanpun. Besok kita akan bahas dengan cerita baru seperti Lemon Tree, Fool's Garden di Cool and Calm. Masih bersama saya, Nathan Adia, di NBS.

0: Tree.
1: Wow, Lemon Tree, terima kasih yang sudah hadir di NBS Radio. Terima kasih yang sudah request lagu Lemon Tree, lagu yang membuat semangat, lagu yang bisa tiba-tiba mengingatkan kita kepada masa lalu atau sekedar hari yang berjalan tanpa masalah. Hey, kadang kita bertemu orang bukan untuk berjalan bersama sampai akhir, tapi hanya sampai satu persimpangan. Itu ada loh. Salah satu contoh, misalkan kita ada sebuah kerjasama yang awalnya terlihat menjanjikan, tapi di tengah jalan ternyata banyak hal yang tidak lagi sejalan, komunikasi mulai berbeda, pemahaman mulai bergeser, dan akhirnya kita sadar, mungkin memang sudah waktunya mengambil jalan masing-masing. Oh, nggak apa-apa. Menjauh bukan selalu berarti bermusuhan, ya. Berhenti bekerja sama juga bukan berarti gagal. Kadang itu justru cara Tuhan mengeluarkan kita dari sebuah situasi yang sudah tidak lagi membawa kita ke arah yang baik. Nah, itu aku baru aja mengalami, Sobat NBS. Kita nggak perlu membalas, nggak perlu menjelaskan terlalu banyak, nggak perlu juga membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Cukup ambil pelajaran, rapikan langkah kita, lalu lanjutkan perjalanan kita, ya. Karena bisa jadi ketika satu pintu kerjasama tertutup, Tuhan sedang membuka jalan yang jauh lebih luas untuk kita. Aku sampai gatal tenggorokan. Miskomunikasi ini bisa terjadi sekali, tapi kalau terus berulang sampai membuat kita kehilangan kepercayaan, mungkin masalahnya bukan lagi sekedar miskomunikasi, ya, tapi memang sudah tidak searahnya. Dan ketika kita memilih pergi, bukan berarti kita kalah loh, Sobat NBS. Kita hanya memilih untuk tidak lagi memaksakan sesuatu yang sudah tidak sehat untuk diteruskan. Kadang kita terlalu takut untuk kehilangan sebuah kerjasama, sampai lupa bahwa sebetulnya Tuhan bisa menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Waduh. Tapi kita harus percaya, apa yang pergi dari hidup kita gak selalu merupakan kehilangan kok, Sobat NBS. Bisa jadi itu adalah ruang yang sedang Tuhan kosongkan untuk sesuatu yang lebih baik di depan. Kita juga gak perlu mengejar orang yang gak lagi sejalan dengan kita. Kita gak perlu memaksakan kerjasama yang sudah kehilangan kepercayaan. Kita memilih tetap berjalan aja dengan niat baik, hati tenang, dan pikiran yang terbuka, bebas, lepas. Nah, apa yang menjadi bagian kita akan menemukan jalannya. Apa yang bukan untuk kita akan kita lepaskan dengan ikhlas, ya. Dan kita percaya jalan kita ke depan dan akan membawa kita bertemu dengan orang-orang dan kesempatan-kesempatan baru, pekerjaan yang lebih sehat, lebih sejalan, dan juga yang pastinya membawa kita maju. Maju belum tentu berarti itu bisa dihitung ke dalam sebuah apa ya? Belum bisa dihitung ke dalam materi, kekayaan, bukan. Wow. Tapi lebih kepada kebebasan hidup.

Gak kerasa ya Sobat NWS, 3 jam sudah kita lewati bersama di Cool and Calm. Dari jam 9 sampai jam 12, ini sebentar lagi jam 12. Banyak cerita yang kita obrolin hari ini tentang teman yang menyenangkan, tentang teman yang menyebalkan tapi ternyata dirindukan, tentang apa tadi, teman lawan jenis, tentang rasa, tentang kehidupan, tentang orang-orang yang datang dan pergi, tentang kerjasama, tentang miskomitmen. Dan mungkin dari semua obrolan kita hari ini ada satu hal yang bisa kita bawa pulang, yaitu hidup memang gak selalu berjalan sesuai dengan yang kita mau. Ada yang membuat kita senang, ada yang membuat kita kecewa, ada kerjasama yang akhirnya harus selesai, ada orang yang ternyata hanya menemani kita sampai di satu titik. Gak apa-apa, kita tetap berjalan, karena mungkin sesuatu yang kita anggap kehilangan hari ini justru sedang menjadi jalan menuju sesuatu yang lebih baik ya. Terima kasih buat Sobat NBS yang sudah menemani Nata Nadia selama 3 jam pagi ini. Terima kasih juga sudah ikut ngobrol, kirim pesan, request lagu, cerita, bahkan yang mungkin cuma diam-diam aja mendengar.

hati, jaga pikiran, dan tetap jadi diri sendiri. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan frekuensi yang sama ya. Have a nice day. Have a calm day Sobat MBS. Tetap tenang, tetap positif, dan keep going. Karena cerita kita belum selesai. Kita sama-sama semangat ya. Bersama dengan Iwake, bebas. Kita bebas. Dan siang hari ini juga saya mau closing. Saya pamit dari samping Anda ya. Be bright as a star, wherever you are. Goodbye now.

0: Buat kamu, pria dan wanita, pengen gak kulit wajah dan tubuh bersih sehat awet muda? Mau juga gak kulit kenyal lembab tapi tidak berminyak? Pasti mau dong, keriput hilang. Ganti sabunmu, pakai Masagi. Iya, Masagi Soap. Untuk keterangan lebih lanjut, cek Instagram masagi.sopri atau kontak ke NPS Radio.
1: Masagi Soap, nature's gift for your skin.
2: Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apalasar.id adalah platform pasar online yang akan memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sayuran, buah-buahan, ikan segar, beragam daging berkualitas, bumbu masak, hingga kebutuhan dapur lainnya. Dengan konsep eco-friendly, Kapalasar.id menjadi satu-satunya dan menjadi pionir dengan menerapkan pengemasan minim bahan plastik, yaitu dengan menggunakan bongsang dan daun pisang yang telah menjadi ciri khas Kapalasar.id. Ayo, mulai sekarang, mari jadikan Kapalasar menjadi partner setia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda. Follow dan ikuti terus akun Instagram @kapalasar.id untuk mendapatkan harga spesial dan promo menarik setiap harinya. Ikuti IG Live TV dengan resep-resep terkini dan sehat bersama kapalasar.id.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds
2: NBS 70s.

0: Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
3: NBS Radio. Any sounds. NBS 80s.
5: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Waduh, rezeki saya kok segini doang ya? Sedikit amat. Dan akhirnya kamu sering kecewa. Mungkin itu karena kamu salah mengerti bahwa rezeki itu tidak sama dengan gaji. Gaji itu uang. Rezeki bisa berupa banyak hal. Kemudahan, kesehatan, kebahagiaan. Gaji itu dari perusahaan. Rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu bisa diperoleh dengan kerja. Rezeki itu diperoleh dengan iman. Gaji itu mudah terduga. Tapi rezeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar tapi tetap aja kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi. Meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir, galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: fakta-fakta dunia.
1: Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak akan pernah basi.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.

0: Halo, hai, apa kabar Anda teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun ya. Susah banget.
1: Lagi ngapain? Kok ngomong sendiri?
0: Lagi belajar siaran.
1: Daftar ke broadcasting school aja lah. Aku juga mau belajar jadi podcaster nih.
0: Kalau mau jadi MC, bisa nggak?
1: Pastinya.
2: Kalian mau daftar broadcasting school? Ke RBS aja. RKSB Broadcasting School. Hit it, boys. Pendaftaran setiap hari dan nanti kamu bisa langsung praktek di studio loh. Biaya kursus untuk umum Rp750.000. Mahasiswa dan pelajar Rp500.000. Kamu bisa daftar online di www.rksbmajafm.com. Untuk penjelasan lebih lanjut, kamu bisa hubungi via WhatsApp di 0896-1078-1079.
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
4: Any Sounds.
5: NBS Entertainment Media.
3: NBS Radio.

Alkisah, seekor ular memasuki gudang tempat kerja tukang kayu di sore hari. Kebiasaan si tukang kayu membiarkan sebagian peralatan kerjanya masih berserakan dan tidak merapikannya. Nah, ketika ular itu berjalan ke sana kemari di dalam gudang, tanpa sengaja ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular terluka. Tapi ular beranggapan gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan itu menyebabkan luka parah di bagian mulutnya. Karena marah dan putus asa, ular berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun membelit kuat gergaji itu. Apa boleh buat? Tubuhnya malah terluka amat parah dan akhirnya ia pun mati. Sobat NBS, kadangkala di saat kita marah kita ingin melukai orang lain. Tapi sesungguhnya tanpa disadari yang dilukai adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena perkataan dan perbuatan di saat marah adalah perkataan dan perbuatan yang biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Mari, kita sama-sama belajar untuk tidak marah, atau setidaknya mampu meredakan marah terhadap situasi buruk yang mungkin kita alami.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk! Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-60-33-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Recall 0800-140-1928. Instagram @VivaCelebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.

Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Philosophy, bersama saya Winda Aliana. Keberhasilan adalah buah kesabaran. Sobat NBS, jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan, selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila kita terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, kita bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun bila kita terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka kita telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar menjengkeram bumi. Hanya dengan kesabaran, kita bisa meraih keberhasilan. Tumbuhkanlah kesabaran, bukan sekedar kecepatan, melainkan kesuksesan.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: NBS, sweet memory.
1: NBS Entertainment Media.
2: NBS Radio.

Hai, buat Anda sekeluarga atau perusahaan yang membutuhkan outbound, team building, paintball, arung jeram, off-road, bergabunglah bersama kami. Kami akan buatkan program menarik untuk Anda atau perusahaan Anda. Selain itu, akan kami ciptakan aneka games, fun games, dan games management. Jika Anda ingin gathering, gala dinner, bisa juga. Hubungi kami di 0823-1575-5889. Zesta Outbound Adventure. Klik website kami di www.zestaoutbound.com.

0: Halo.
1: Halo, saya Yayan Kato.
0: Saya Dian.
1: NBS itu kalau saya mah nongkrong bari santai.
0: Menurut saya NBS, nah begini saja.
1: NBS, harapan saya pribadi mudah-mudahan dari ruang ini mampu melahirkan para pemusik-pemusik yang berkualitas dan juga tentunya membawa perubahan dan angin segar bagi musik di Indonesia.
0: Bagi saya NBS itu adalah radio yang saya doakan semoga panjang umur tentunya ya, karena mempunyai harapan yang sangat besar untuk memperkenalkan musikalitas, memperkenalkan siapa yang berada di sini, itu tentu saja sangat berkualitas dan ini penting untuk para remaja terutama.

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Halo, kami dari Boban Wanwan. Saya Fajar.
3: Saya Krishna.
2: Jadi saya kalau mendengar NBS itu kepikirannya N-nya nongkrong. B-nya boleh.
3: Boleh.
2: S-nya sahawai. Nongkrong boleh sahawai.
3: Kalau saya NBS itu N-nya itu nice.
2: Wey.
3: So Inggris ya. B-nya itu be happy.
2: Anjir.
3: S-nya tuh sweet.
2: Jadi NBS apa?
3: Nice, be happy, sweet.
4: Kalau diterjemahkan,
3: kalau diterjemahkan bagus, happy-nya gembira, manis.
2: Yeah.
3: Bagus, gembira, manis.
2: Cocok ya buat bulan puasa nanti.
3: Cocok. Kayak kolak. Doa dan harapan buat NBS, semoga semakin berjaya.
2: Amin.
3: Fajar?
2: Ya, sama. Semoga tetap terus mengudara. Dan
3: amin.
2: Mempertemukan teman-teman untuk berkreativitas di sini.
3: Amin. Semangat buat MBS.
2: Mantap.

untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok, sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari, mulai dari sekarang.
1: NBS Radio.
7: Dari Indonesia, untuk dunia.

0: SBS Radio.
1: Hear me now.
2: Ziba, Bruno e Amor.
3: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
0: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Scott.
11: I'm Bob.
12: I'm Cliff.
13: And we're the Moffats.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
0: NBS Radio.
17: Any Sounds.
0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds, NBS Entertainment Media.
17: Any

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BS Radio.
1: Any sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Kisah tentang pohon apel. Alkisah, ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang bocah ini memanjat atau bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia juga makan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah pun tertidur di keteduhan bayangan si pohon. Si bocah sangat mencintai pohon ini, dan pohon pun demikian pula. Waktu cepat berlalu, si bocah tumbuh menjadi dewasa. Pohon merasa kesepian tanpa keriangan si bocah. Suatu hari, si bocah yang telah dewasa datang kembali di bawah pohon. "Hai anak muda, silakan naik ke badanku seperti dulu," kata pohon dengan riang. "Makanlah buahku. Ayo, kita bermain lagi," lanjutnya. Si bocah menjawab, "Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak akan memanjat pohon dan bermain seperti dulu. Aku ingin membeli mainan. Aku perlu uang, pohon. Bisakah kau memberikan uang?"

aku tidak punya uang, nak. Ambillah buah apel dan daunku. Juallah ke pasar. Kamu akan mendapatkan uang. Bergembiralah. Si bocah bersemangat segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon, lalu membawanya pergi. Lama sekali setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Pohon merasa sedih dan sepi. Hingga suatu hari, si bocah datang kembali. Pohon merasa sangat gembira hingga bergetar. "Ayo nak, naiklah ke badanku. Bermainlah seperti dulu. Aku sangat sibuk, tidak sempat lagi bermain memanjat pohon," kata si bocah. "Aku ingin sebuah rumah untuk menghangatkan diri. Bisakah kamu memberi?" tanya si bocah berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Tapi kamu bisa membelah hutan dan memotong dahan-dahanku untuk membuat rumah." Si bocah segera menebang dahan di pohon dan membawanya pergi. Namun lama setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Saat si bocah datang lagi, saking gembiranya, pohon tidak mampu berkata banyak. "Ayo nak, bermainlah. Aku sudah tua," bocah yang telah berumur itu melanjutkan. "Aku ingin sebuah perahu yang bisa membawaku pergi. Bisakah kau memberiku sebuah perahu? Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira," kata si pohon. Si bocah tua pun menebang kayu dan membawanya pergi. Setelah sekian lama, si bocah tua kembali datang. Pohon berkata, "Maaf nak, tidak ada apapun yang bisa aku berikan kepadamu lagi." Si bocah tua menjawab, "Aku pun sudah tua. Yang aku butuhkan tidak banyak lagi. Aku hanya ingin tempat yang tenang untuk beristirahat, karena aku sangat letih." "Tepat sekali. Aku sisa pohon yang sudah tua. Sangat tepat untuk kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku." Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon untuk beristirahat. Sahabat, pohon ini sama dengan ayah atau ibu kita. Saat mereka kesepian sendirian, saat mereka membutuhkan kita, di manakah kita anak-anaknya berada? Semua telah diberikan kepada kita. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mereka? Berapa perhatian yang telah kita berikan kepada mereka? Suatu hari kelak, kita pun akan menjadi seperti pohon itu. Semoga kita pun bisa menjadi pohon yang berbahagia.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

Hai, halo, saya Hengki Supit di Amsterdam, Belanda. Kalau ingat Indonesia, pasti ingat Bandung. Dan di Bandung, gue ingat radio online yang namanya NBS Radio. Gue seneng denger NBS karena full 24 hours, jadi bisa nemenin kapanpun dan dimanapun. Hai Sobat NBS, jangan lupa stay tune terus ya. Salam.

Not tonight.

0: Fun bro.
1: NBS Entertainment Media.
2: NBS Radio.